0: mune radio budu radio budu at 25 radio yomuntu wabulijja
1: banange musa bulikasera abera kusimu oba akola di
2: okukola nesawenu.